0: dari Banda Aceh, Bapak Muksin Zen sudah memberikan atau menyerahkan sangsaka merah putih kepada tim paskibraka yang akan mengibarkan bendera. Pembawa baki sudah kembali ke tempat dan akan segera menuju ke tiang bendera. Baik, selanjutnya rekan TC mungkin ada informasi yang akan menambahkan informasi yang sedang kita lakukan siaran langsung dalam rangka upacara HUT RRI ke-81 ini.
1: Dan pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera merah putih yang merupakan anggota paskibraka dari SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh sedang melaksanakan tugasnya untuk bersiap mengibarkan bendera merah putih di halaman depan kantor RRI Banda Aceh. Hal ini menandai peringatan upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81. Adapun pendengar, pelaksanaan upacara ini dilaksanakan serentak di seluruh RRI se-Indonesia, termasuk seluruh anggota Korwil 17. Dan pendengar, adapun pasukan pengibar bendera merah putih ini sudah menjalani serangkaian latihan sejak beberapa hari yang lalu di halaman RRI Banda Aceh, dan tentunya pelaksanaan pengibaran bendera merah putih ini dipastikan akan terlaksana dengan baik dan tertib. Adapun angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan pakaian dinas bernuansa hitam dan khaki. Selanjutnya dipadu dengan aneka atribut daerah mulai dari syal, peci dan sebagainya. Adapun saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sudah berada tepat di depan tiang bendera dan bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Nantinya juga akan diberikan penghargaan kepada anggota paskibraka dari SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh ini berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim yang jaraknya berdekatan dengan RRI Banda Aceh. Dan saat ini petugas pengibar bendera merah putih sudah berada tepat di depan tiang bendera melakukan berbagai persiapan menguatkan ikatan tali agar bendera ini dapat berkibar dengan sempurna. Adapun pembina upacara dalam pelaksanaan upacara ini adalah Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain. Dan selain angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh juga diikuti oleh anggota Dharma Wanita Persatuan yang hari ini juga mengenakan seragamnya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Nantinya setelah prosesi pengibaran bendera merah putih ini selesai, kegiatan rangkaian HUT RRI akan dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan secara nasional dan serentak. Dan pendengar, tampak cuaca di kawasan RRI Banda Aceh terpantau cukup baik sehingga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upacara ini dengan tertib dan khidmat. Dan petugas pengibar bendera merah putih saat ini sedang bersiap mengibarkan sangsaka. Dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RRI ke-81. Tentunya pendengar, usia RRI sama halnya dengan Republik Indonesia, dan ini menjadi pertanda bahwa RRI merupakan bagian dari perjuangan meraih kemerdekaan. Dan saat ini petugas pengibar bendera merah putih sedang bersiap tentunya, dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih. Saat ini petugas sedang berupaya

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tim Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh sudah berhasil secara sempurna untuk mengikat ataupun mengibarkan bendera merah putih di puncak tiang yang berdiri tepat di sisi utara dari gedung RRI PT RRI Banda Aceh. Dan kami melihat sudah diikat dengan sempurna dan pasukan pengibar bendera akan segera kembali ke tempat masing-masing. Perlu kami tambahkan pula, saudara, di suasana pagi 11 September 2026 ini tentu upacara agak sedikit dini, memang pukul 7 waktu Indonesia Barat dimulai, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh beserta Dharma Wanita turut ambil bagian dalam acara ini. Dan pelatihan dari para siswa ini juga sudah ditempuh selama sebulan kebelakang ini, yang merupakan persiapan untuk pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 11 September 2026. Ke-11 anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh tampak sudah bersiap untuk kembali ke tempat, berbanjar tentu dengan pola 3-3-3 yang tentu saja akan segera diinstruksikan oleh Komandan Regu yang akan segera kembali ke tempat semula. Baik, saudara, untuk selanjutnya tentu prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dan upacara ini sendiri akan terus berlanjut, dan setelah pengibaran ini kita akan sama-sama juga mengikuti peningan cipta yang tentu saja nanti akan dipimpin oleh pembina upacara. Seperti yang dikemukakan rekan Tisi Maulida Putri tadi, bahwa cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena memang masih pagi dari kemarin, memang tampak cuaca agak sedikit teduh, saudara, berbeda dengan hari-hari sebelumnya selama dua hari ini di Kota Banda Aceh. Ya, 11 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 sudah kembali ke tempat masing-masing. Sementara ada 5 bagian dari tentu
1: mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
0: Kita ikuti mengheningkan cipta.
2: Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang telah mempertaruhkan nyawa, tenaga, air mata mempertahankan Radio Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan mengheningkan naskah cipta Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara.
2: Diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya adalah pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila
2: pembacaan teks pembukaan
1: oleh
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan selanjutnya adalah pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Dan saat ini petugas pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tri Prasetya sudah bergerak untuk mengambil tempat dan akan langsung melaksanakan tugasnya. Keduanya merupakan pegawai RRI Banda Aceh.
4: Lapor pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya Radio Republik Indonesia siap dilaksanakan.
0: Laksanakan.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia. Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara dengan berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah-naskah selesai, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat. Balik ke kanan. Langkah 3 maju. Jalan.
6: Dengan seluruh pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI. Kami lihat dua peserta, khususnya petugas pembaca, yakni Rizky Badral dari Seksi Penyiaran dan juga
2: Amanat Dini Pembina Upacara Barisan diistirahatkan.
6: Kita ikuti sekarang istirahat
7: di tempat
6: Pembina Upacara.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya akan membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Sejak awal, melalui rebranding logo yang baru dilakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan di RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat karena kita ingin RRI kuat. Menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi layanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabong, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur digital juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, ditandatangani.
1: Baik pendengar, demikian baru saja kita ikuti
2: penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibra SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh.
1: Selanjutnya adalah
2: kepada adik-adik dimohon untuk mengambil
1: sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Dan saat ini anggota Paskibraka sedang bergerak menuju tempat yang disediakan, melewati para anggota tim dan selanjutnya menuju tepat di depan pembina upacara, yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Dan saat ini sedang bersiap dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, mengibarkan bendera merah putih dalam peringatan Hari Radio ke-81. Dan saat ini pembina upacara, yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh, sudah turun dari podium dan bergerak ke arah anggota Paskibraka, dan untuk selanjutnya bersiap menyerahkan penghargaan satu persatu kepada anggota Paskibraka. Adapun pendengar, terdapat 12 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh yang menyukseskan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tingkat RRI Banda Aceh. Adapun pendengar, di halaman depan RRI Banda Aceh juga terdapat karangan bunga dari para mitra yang tentunya selama ini sudah menjalin kerjasama yang baik dengan RRI Banda Aceh. Adapun angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan atribut daerah yang tentunya menggambarkan kebinekaan tidak hanya dari Aceh tapi juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Jawa. Dan pendengar, tampak wajah-wajah penuh kebanggaan dari anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh saat menerima penghargaan ini. Tentunya latihan yang sudah dilakukan selama beberapa hari sebelumnya ini membuktikan mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ada banyak hal yang disampaikan dalam amanat oleh pembina upacara tadi, Di antaranya berbagai capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh RRI se-Indonesia, tentunya dalam memastikan penyampaian informasi yang mampu menjangkau seluruh kalangan termasuk bagi wilayah 3T. Dan saat ini pembina upacara sudah kembali ke tempat usai menyerahkan sertifikat penghargaan. Dan saat ini penerima penghargaan yakni anggota Paskibraka dari SMA 1 Banda Aceh sudah bergerak kembali ke tempat usai melaksanakan tugasnya. Dan tentunya pendengar, rangkaian kegiatan masih terus berlanjut hingga acara puncak penyulutan
2: oper menyanyikan lagu Mars RRI.
1: Dan berikutnya ketika adalah menyanyikan lagu Mars RRI.
2: Harap meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.

0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama menyanyikan lagu Mars RRI yang diikuti oleh seluruh
1: pembacaan doa
0: Angkasawati RRI. Dan selanjutnya adalah pembacaan doa yang tentunya akan diikuti juga oleh seluruh angkasawan angkasawati.
2: Hadirin yang kami hormati, izinkan saya mewakili umat Islam yang hadir pada kesempatan ini untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menenangkan hati dan pikiran, seraya memohon rahmat, keberkahan, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangmu. Pada hari ini, Jumat 11 September 2026, kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dapat berkumpul dalam suasana khidmat dan penuh rasa syukur untuk memperingati Hari Radio ke-81. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkahilah seluruh rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia dari awal hingga akhir. Limpahkanlah rahmat dan ridhamu kepada seluruh pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya bagi kemajuan Radio Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas segala rahmat dan karuniamu, hari ini kami angkasawan RRI kembali dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, 11 September 2026, bersama kita wujudkan RRI kemarin, kini dan nanti. Tambahkanlah curahan kasih sayangmu sebagai berkah bagi kami dalam memberi pelayanan kepada masyarakat di bawah ridhamu. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, keluasan wawasan, kedewasaan dalam berpikir, ketajaman dalam mengambil keputusan, serta keikhlasan dalam mengabdi. Ya Allah, jadikanlah Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, terpercaya dalam menyampaikan informasi, serta senantiasa dekat dengan masyarakat. Jadikanlah setiap suara yang kami siarkan sebagai suara yang membawa kebenaran, mencerdaskan, menyejukkan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan optimisme dan semangat membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah, penuh keterbatasan. Di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah dan pekerjaan. Jauhkanlah kami dari kesalahan, kelalaian, kesombongan, perpecahan, dan segala hal yang dapat mengurangi nilai pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami negeri yang damai, keamanan, persatuan, dan kesejahteraan. Jauhkanlah Indonesia dari bencana, fitnah, berita bohong, perselisihan, perpecahan, serta berbagai penyakit masyarakat yang dapat merusak persaudaraan dan keutuhan bangsa. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tumbuhkanlah rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi di antara seluruh anak bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pendahulu dan pejuang bangsa kami, serta seluruh hamba-Mu yang telah mendahului kami. Berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu bagi mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, panjangkanlah usia Radio Republik Indonesia dalam keberkahan. Satukan hati seluruh keluarga besar RRI. Tumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pengabdian kami bernilai ibadah di mata-Mu. Dan jadikanlah keberadaan Radio Republik Indonesia senantiasa membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah segala doa dan harapan kami. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Rais, merupakan penyiar dari program 4
1: RRI Banda Aceh. Laporan pemimpin upacara.
0: Selanjutnya kepada adalah pembina upacara. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pemimpin upacara merupakan Iqbal dari tim konten media baru.
3: Upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Bubarkan, lanjutkan ke acara selanjutnya.
3: Bubarkan.
5: Ya, saudara, seperti yang sudah diinformasikan rekan TC Maulidia Putri tadi, upacara kenaikan bendera
1: penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
5: Dan kita ikuti
3: kepada pembina upacara.
5: Penghormatan umum.
3: Hormat. Upacara. Lep.
1: Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
5: Ya, saudara, dengan tinggalkannya komandan ya pembina upacara dari lokasi upacara, tentu rangkaian dari kegiatan prosesi upacara HUT RRI ke-81 ini telah selesai, namun beberapa prosesi
1: pemimpin
5: lain
1: upacara membubarkan peserta upacara.
5: Di antaranya adalah
3: perhatian seluruhnya, luar barisan, jalan
5: RRI yang akan
1: kepada seluruh peserta upacara agar tetap pada barisan, agar kita dapat melakukan RRI foto bersama dimulai dari pusat. Adik-adik paskibra untuk dapat mengambil tempat ke depan halaman
5: daerah yang tentu saja.
1: Selanjutnya kami sampaikan juga seluruh peserta RRI upacara agar hadir tepat pukul 8.20 waktu Indonesia Barat di studio RRI NEN Abdul Aziz
5: ya,
1: untuk dapat mengikuti proses penyulutan obor Tri Prasetya RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: Prasetya RRI yang akan tentu berlangsung secara terpusat di seluruh Indonesia. Baik, saudara, seperti yang sudah ditegaskan tadi oleh Direktur Utama RRI bahwa dalam Suara Indonesia Berdaulat Adilah Makmur peringatan HUT RRI ke-81 ini menegaskan kembali bahwa posisi RRI sebagai media publik memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat, kemudian memperkuat kontrol sosial serta menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. RRI juga harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dan dalam memasuki usia ke-81 tahun ini, menurut Direktur Utama RRI, Hendrasmo, transformasi RRI bukan lagi

Sari sudah siap untuk didokumentasikan juga pada karyawan dan karyawati RRI Banda Aceh, angkasawan-angkasawati yang selama ini terus mengawal radio perjuangan ini sampai sejauh ini. Dengan demikian, saudara, kami berdua, saya Mahfud Tahir dan rekan Tisi Mauldia Putri serta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, insya Allah, dan kita kembali ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 bersama rekan Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di Gedung Erat Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Halo guys, gue Relun, Anda masih bersama program 4RR Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sarsanti Bulun Purnama Warelun sudah menemani kebersamaan pagi baik Anda di edisi hari ini Jumat 11 September 2026 ya. Sudah pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian suasana HUT RRI ke-81 Warelun. Nanti sesaat lagi juga akan kita kembali siarkan ragam acara HUT RRI ya. Dan ada sirbu spesial hari ini. Sirbu spesial HUT RRI ya, sekitar nanti mungkin pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebelumnya kita masih punya beberapa nomor lagu manis untuk Anda, sebentar kita jalan ke pukul 9

masih di 97.7 FM Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Saya akan bacakan satu WhatsApp pendengar yang dari Aulia di Bato ya. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus memberikan informasi serta hiburan yang berkualitas. Teruslah menjadi radio kebanggaan Indonesia dan selalu menemani kami para pendengar kapanpun dan dimanapun. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Wah, terima kasih Aulia di Bato, bestie saya ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan harapannya ke depan sesuai yang diinginkan. Oke, tetaplah bersama kami pendengar. Kami akan terus membaca atensi-atensi Anda dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81. Silakan di 0852 8285 4445.

0: gitu?
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dan kita simak bersama jalannya penyulutan obor dan juga Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI yang ke-81 langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, dewas dan direksi, mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset.

0: kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan potensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
1: Yang saya cintai dan
0: capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua.
1: Berbagai capaian tersebut merupakan
0: untuk hasil kerja bersama.
1: Tata kelola yang profesional.
0: Tidak ada keberhasilan yang lahir dari
1: akuntabel individu
0: dan berorientasi pada
1: prestasi pada
0: publik.
1: Bidang media, human capital,
0: dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi.

Inya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, ah, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Tidak. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, waktuku tinggal sedikit. Tidak. Oh, suara itu. Itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

Setiap hari bertahun-tahun lamanya, telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sedapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Hari ini aku kabur. Mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: Teranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang terus menghadirkan
2: saya Haji Sudirman, Haji Umar, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI
3: Dominasi Suara Kencana RRI 2026 kategori iklan layanan masyarakat, RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan,
2: menginspirasi
3: RRI Batam, berbeda bola, ribut jangan,
2: paksa
3: RRI Jakarta, udara, sebuah pensil
2: di udara. Wassalamualaikum.
3: RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melabuh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi si kecil main
4: games.
3: RRI Palembang, tumbuh dari rumah.
4: Rekonstruksi Aceh,
3: RRI Purwokerto,
4: larangan membakar sampah. 81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiar
3: Dominasi Suara Kencana RRI 2026 kategori
4: ini drama radio yang RRI Bandung, Sesar Lembang, serta mempererat persatuan
3: RRI
4: Biak, bangsa.
3: Warga cermat
4: di Bansos udara, tepat tetap di udara.
3: RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babe. RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026 kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melabuh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Yang diwakili. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawe, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
5: Ketua PDDPR.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
6: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
7: Mohon maaf apabila ada Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan. Yang saya banggakan.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026.
9: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
8: Untuk kategori mini drama radio diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia
9: di udara.
8: Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual
9: 81 tahun bukanlah perjalanan singkat.
8: Juara 2 RRI Nabire.
9: Ada perjuangan.
8: Juara 1 RRI Bogor
9: yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Untuk kategori iklan layanan masyarakat
9: untuk negara yang menyatukan masyarakat,
8: pemenangnya adalah
9: para pendiri.
8: Juara 3
9: sambung dan menjadi
8: RRI Banjarmasin
9: seluruh generasi
8: pesawat. Juara 2 RRI Palembang. Juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto.
9: Ketiga musibah banjir dan longsor melanda.
8: Sedangkan kategori podcast
9: membutuhkan
8: audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor. Juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo. Juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta.
9: Tetap mengudara.
8: Kategori feature
9: bencana. Siaran yang biasanya kita lakukan 19 jam menjadi 24 jam dalam sehari. Jadi non-stop kami siaran tanpa henti untuk menyampaikan informasi dari lapangan, dari berbagai narasumber, dan juga kemudian menyebarkannya melalui radio, media online, dan media sosial. Pada saat itu, kita kembali menemukan makna dari semboyan sekali di udara, tetap di udara. Karena ketika masyarakat membutuhkan informasi, RRI tidak boleh berhenti. Semangat untuk terus hadir itulah yang membawa RRI Banda Aceh terus berkembang. Saat ini siaran terestrial RRI Banda Aceh menjangkau sekitar 78% wilayah layanan, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Brenun, DPD, Sabang hingga Aceh Singkil. Melalui streaming, suara RRI Banda Aceh juga dapat menjangkau pendengar di seluruh dunia. Selama 19 jam setiap hari, 7 hari dalam sepekan, RRI menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta turut menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Masyarakat pun semakin terlibat. Hingga September 2026, sebanyak 767 kelompok masyarakat dan komunitas telah terlibat dalam siaran RRI Banda Aceh. Kualitas siaran juga mendapat penilaian sangat baik. Indeks kualitas paket produksi konten siaran memperoleh nilai 91 sementara indeks kualitas program siaran memperoleh nilai 89. Kualitas itu juga tercermin dari sumber daya manusia dan karya yang dihasilkan. Tahun ini, melalui uji kompetensi wartawan radio, RRI Banda Aceh memiliki 27 lagi bertambah 27 pegawai yang kompeten sebagai wartawan radio, terdiri dari reporter dan penyiar. Kompetensi tersebut kemudian tercermin dalam karya dua karya jurnalistik RRI Banda Aceh yang masuk nominasi Suara Kencana pada kategori News Reporting dan News Feature. Di tengah perubahan teknologi, karya-karya tersebut tidak berhenti di frekuensi radio. Setiap siaran harus diamplifikasi ke berbagai platform digital. Sedikitnya 150 konten diproduksi setiap bulan dari hasil amplifikasi siaran. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan pengikut media sosial dari sekitar 5.000 menjadi 10.800 dengan engagement mencapai sekitar 3 juta. Di RRI KID, pembaca berita RRI Banda Aceh meningkat 25% dengan jumlah hits lebih dari 8 juta sejak Januari hingga Agustus 2026. Semua ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sekitar 60 instansi dan mitra telah terlibat dalam kerjasama PNBP RRI Banda Aceh. Kolaborasi juga terus berlangsung bersama pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi.

dan administrasi berjalan dengan tertib dan akuntabel. IKPA yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran hingga Juli mencapai 99,90 nilai, melampaui target 95. Sementara AKIP yang menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi mencapai 85,52, melampaui target 72. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh perjalanan ini membawa kita kembali kepada visi RRI 2025-2029 menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju. Visi itu harus kita wujudkan dari Aceh. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mendapatkan informasi boleh juga berubah. Tetapi tugas RRI untuk hadir, melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan harus tetap menjadi bagian dari pengabdian kita. Karena itu, ketika obor Tri Prasetya kita nyalakan hari ini, sesungguhnya kita sedang meneruskan api perjuangan yang telah dijaga selama 81 tahun. Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Muhsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, menyampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap hari ketika sebuah mikrofon dinyalakan, ada suara yang kembali hadir, membawa kabar dan menghubungkan sebuah peristiwa dengan masyarakat. Karena di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan suara yang dapat dipercaya. Dan RRI Banda Aceh terus berupaya menjaga kepercayaan tersebut menjadi media publik yang terpercaya.
1: Kita Indonesia.
2: Halo RRI. Ya, kami juga masalah PDAM. Kadang-kadang ada yang tertentu ke rumah kami, rumah lama kan. Jadi airnya memang nggak mau naik, di salju pun susah juga. Kadang-kadang keluar sedikit-sedikit.
0: Melalui Halo RRI, berbagai persoalan masyarakat menemukan ruang untuk dibicarakan.

banyak ruang untuk bergerak bersama. Karena ketika berbagai kekuatan bergerak bersama, dampak yang dihadirkan dapat menjadi lebih luas.

0: RI Banda Aceh pun terus beradaptasi, mengembangkan konten, memperluas percakapan, membangun interaksi dengan audiens.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
0: Namun, ada saat ketika informasi bukan lagi sekedar kebutuhan. Ia menjadi bagian dari upaya untuk bertahan. Ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan kabar, membutuhkan informasi, membutuhkan kepastian. Pada 27 November, RRI Banda Aceh mengaktifkan Posko Radio Tanggap Bencana. Dari sana, informasi terus disampaikan. Tim bergerak, mendekati masyarakat terdampak, menyaksikan langsung apa yang terjadi dari sana.

0: Selamat hari ulang tahun
1: Radio Republik Indonesia
2: Dirgahayu RRI ke-81.
3: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
4: Semoga RRI makin jaya
5: dan juga jaya di dunia digital.
6: Menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi aktual dan terpercaya.
7: Makin menginspirasi lebih banyak orang lagi.
8: Semakin banyak didengar.
9: Semua karyawan-karyawati RRI sejahtera
10: dan juga menjadi suara yang dekat dengan masyarakat.
11: Sekali di udara, tetap di udara.
12: Jaya, jaya, jaya.

Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh kepada yang terhormat Dr. Murtala MSI. Dipersilakan.

dari tingginya saja udah beda ini. RRI lebih tinggi dari saya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau berhalangan membersamai kegiatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, dan Lanut Sim, pimpinan Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang berulang tahun beserta seluruh jajaran dan ketua DWP RRI Banda Aceh beserta jajaran. Pimpinan BUMN, BUMD yang hadir, para tokoh dan insan penyiaran serta rekan-rekan media, tamu undangan dan hadirin keluarga besar RRI yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat tahun yang pada hari yang istimewa ini kita dapat hadir bersama dalam prosesi penyerutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan singkat. Di dalamnya terdapat sejarah panjang pengabdian, perjuangan, dan dedikasi RRI dalam menemani perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, prosesi penyulutan obor pada hari ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kita tidak sekedar menyalakan sebuah cahaya, tetapi sedang meneguhkan kembali semangat dan nilai perjuangan yang terkandung dalam Tri Prasetya. Hadirin sekalian, obor adalah simbol cahaya. Ia menerangi, menghangatkan, dan memberikan arah. Demikian pula RRI yang selama puluhan tahun telah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat, menghadirkan berita, pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasinya. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, peran tersebut justru semakin penting. Ketika masyarakat menghadapi derasnya arus informasi dan berbagai tantangan di ruang digital, kita membutuhkan media publik yang hadir dengan informasi yang benar, berimbang, mencerdaskan, serta mampu memperkuat persatuan. Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus
memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. Kami juga berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mengkonsumsi informasi boleh berbeda. Tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik harus tetap menyala. Pada akhirnya, marilah kita jadikan penyulutan obor Tri Prasetya hari ini sebagai simbol bahwa semangat pengabdian RRI tidak boleh padam. Api yang kita nyalakan hari ini adalah api yang harus dikobarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, selesai.

Terima kasih kami sampaikan atas sambutan, ucapan selamat dan dukungan yang telah diberikan kepada Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja diumumkan nominasi Suara Kencana kategori News Feature. Dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh mendapatkan juara satu. Beri tepuk tangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Penerbang Surya Anggoro, Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI dapat terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Semoga RRI semakin kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif dalam menyebarluaskan informasi yang mencerdaskan dan membangun optimisme masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penyulutan obor Tri Prastia peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan semua pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga di usia yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan tetap setia mengabdi untuk negeri. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan selama mandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: undangan mengambil tempat berfoto bersama Bapak Ibu bersama Kepala RRI Banda Aceh.
1: Bruput budaya anu nanggrong.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warehlon di Papat pun berada senang hati ya. Kerangkaian acara ulang tahun RRI kali tanya jalani dari upacara sampai penyulutan obor ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar pun tanya nadrili ya Bruno ya. Baik posiplo lewat leplo 7 menit akan tanya buka request ya Sirbo dalam kesempatan nuronyo. Dan untuk awak drone main Bandung jut langsung menghubungi di numbo yang tertara di 0651 7055 atau di 0816 7 88 6. Dan di uronyo pitanyo tak angkat tema wareh lomba Mandum ya tentang kesan pesan untuk RRI dari pendengar atau dari wareh lon sayang apa yang harus diperbaiki untuk ke depan. Wis keren banget ya tema tanyo di uronyo kan. Baik, atau ya Bruno tengah dering-dering langsung nge-telepon kembali wareh lon ya kan, karena mengingat WTK berlalu lebih kurang kasih jam ya, kasih jam lebih ya. Baik, segolam JP Juli menginformasikan ke mandu-mandu wareh lon ya, saatnya di Pro RRI di RRI Banda Aceh ya, tepat di Proput ya. Baik, langsung mantan kita terima penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diam-diam bae nih. Halo, assalamualaikum. Aduh, oke. Ya, kembali tak terima penelpon yang hadir. Halo, assalamualaikum. Oh, Bapak Satari. Oh, Bu Taksu lah, go.
1: Bu Taksu.
0: Bu Taksunya.
1: Oh, jaringan mungkin.
0: Jaringan, ya. Oke, baik. Bapak Satari, oh. Oke, tanggal 11 September 2026. Tepat lahirnya atau tepat jatuhnya ulang tahun RRI yang ke-81, ya. Apa pesan kesan yang Pak Satari Oi sampaikan di kesempatan uronyo khusus untuk RRI? Apa yang harus kamu perbaiki khusus dia untuk penyiar perubutnya?
1: Untuk penyiar perubut harus kemerdekaan Indonesia.
0: Kan Indonesia merdeka. Ulang tahun RRI.
1: Ulang RRI yang ke-81 ini.
0: Iya.
1: Ya, beri teman kita.
0: Iya.
1: Kemerdekaan tidak merdeka. Enak mencang di Juli Lun. Lagu lagu Sayyidina mencang itu.
0: Oke. Lagi request.
1: Iya. Juli Lun.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lagu dari Sonyo, Bapak Satari O.
1: Sayyidina Ali.
0: Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Salam salam nih. Sayyidina Ali dari so?
1: Dari boleh di ini
0: Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali dari Ayin Rahman.
1: Oke.
0: Baik. Lagu Aceh mantang kasih dah Aceh je Sayyidina Ali lah.
1: Oh, yeah.
0: Je, terima kasih lagu salam salam ke samantanya Bapak Satari oh.
1: Kalian buka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali kita persiapkan lagu dari dari Sohak Buno Sayyidina Ali Pekan Kagada ya.

Memperingati ulang tahun RRI yang ke-80 sayang jatuh pada Oronyo tepat di tanggal 11 September 2026. Lomuhut dari warih-warih don yang tamong dalam program Sirubuh kalinyo untuk berbagi kesan dan pesan ya, dan untuk harapan pi ke depan apa kira-kira ya. Baik, mantang lon tuan prahnya partisipasi warih lom pemandu menyahana langsung tak dengar leh mahan sabuh lagu yang kalau belum persiapkan jut kagelake habuno le warih don pa bapak sarili oh ya di daerah Aceh Jaya. Selamat dengar mantang.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Ya, oke, War Elon, dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz ya. Di mana itu dia lagu yang sudah kita dengarkan, miliknya Muslim Azifah dengan Demi Cinta, yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita berakhir sesaat lagi. Untuk si rebuhnya mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena masih ada kegiatan untuk perayaan Hari HUT RRI yang pastinya ya. Oke, untuk berikut sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian Murata sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Sekaligus aku pamit ini War Elon semuanya. Insya Allah jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: gerobak sodor.
1: Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adam Fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin Sadaqallahul Azim. Puja ke Allah, selawat ke Nabi serta ke ahli sahabat semua. Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami tercinta selaku Imam Masjid Besar di Masjid Raya Baitur Rahman ini, Abu Lipaya Pasi, beserta para wakil-wakilnya. Begitu pula yang kami muliakan seluruh jemaah Jumat, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Baiklah, sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf, mari sejenak kita dengarkan sedikit mau'idah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah dari kitab Maulid Al-Barzanji, pada halaman 31 disebutkan bahwasanya ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihi salam dari dalam syurga, ternyata ada beberapa benda lainnya pula yang ikut diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Di antara benda itu yang pertama, Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, kemudian cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian bukhur juga, yang terakhir ada juga yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, ternyata pada tongkat Nabi Musa alaihi salam ini ada 4 catatan penting yang perlu kita ketahui. Tapi sebelumnya, khatib ingin menyampaikan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu memiliki namanya tersendiri. Nama tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah Zaidah. Tingginya 10 hasta tipluha. Kemudian yang hebatnya, tongkat Nabi Musa itu bercabang 2. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan di malam hari, tongkat ini bercahaya, menyinari perjalanannya Nabi Musa alaihi salam di dalam kegelapan. Jamaah yang Allah muliakan, 4 catatan penting yang ingin khatib sampaikan tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama adalah, kullu sultanin la ya'dilu bi sultaniyati huwa wa fir'auna sawa. Setiap pemimpin, setiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, tidak adil dalam kepemimpinannya, maka penguasa itu, raja itu dengan Fir'aun sama saja, tidak ada bedanya. Bukankah kita membaca sejarah bagaimana zalimnya Fir'aun, bagaimana Fir'aun ini membuat rakyatnya menderita, sengsara, bahkan yang lebih sadisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tercatat di dalam kitab
Tafsir Jalalain, ada 42 orang anak dibunuh oleh Fir'aun alaihi laknatullah. Begitu kejamnya, begitu sadisnya penguasa itu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu adalah gelar yang diberikan kepada raja yang memimpin di negeri Mesir. Sama halnya seperti Persia yang rajanya itu Kisra, sedangkan Romawi rajanya itu adalah Kaisar disebutkan. Kalau kita di Indonesia presiden. Begitulah Fir'aun, bukan namanya tapi gelar bagi penguasa yang ada di kota Mesir. Siapa nama Fir'aun yang sebenarnya? Tercatat di dalam kitab Tafsir Jalalain, nama Fir'aun itu jamaah sekalian adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan, itu nama Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun ini bukan orang yang kaya pada dasarnya. Dia orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang hina. Ayahnya ini pengembala sapi. Di sela-sela waktu ayah Fir'aun ini menjual mentimun. Kemudian berubahlah pekerjaan Fir'aun ini menjadi pengutip pajak, bea cukai. Di mana ada orang mati, dia kutip biaya sedikit demi sedikit. Kemudian lama baru dia menjadi raja. Kemudian tercatat di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Fir'aun ini tidak tinggi saudara sekalian. Dia itu cuman 7 jengkal. Kemudian jenggotnya ini berwarna kuning sampai dengan 8 jengkal. Lebih tinggi jenggotnya 1 jengkal daripada dirinya. Orang hanaraya ubud. Jenggot 8 jengkal, tingginya 7 jengkal. Tapi apa yang istimewa pada Fir'aun ini? Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun ini setiap harinya dia memakan 1 anak sapi, fasil. Tabahna pe-nya bahasa Aceh. Kemudian setelah makannya banyak, orangnya pendek, dia BAB ataupun buang air besar 40 hari sekali. Pajuh le, tapi jak bak kamamano BAB cuman 40 hari sekali. Bayangkan, kita saja sehari 3 kali 2 kali, dia yang makan banyak 40 hari sekali. Tapi yang uniknya, Fir'aun alaihi laknatullah ini tidak pernah sedikit pun semasa hidupnya 400 tahun merasakan sakit. Jangankan sakit yang parah, demam tidak pernah, pusing tidak pernah, dan bersin pun dalam catatan sejarah Fir'aun ini tidak pernah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau Ihya Ulumiddin pada jilid 4 beliau katakan, innama qala Fir'aun ana rabbukumul a'la litulil afiyah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fir'aun itu berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan, ana wa rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Kenapa dia berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Ternyata kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, karena Fir'aun ini selama hidupnya 400 tahun saudara sekalian tidak pernah merasakan pusing, meriang, demam, jangankan itu lelah pun Fir'aun tidak pernah. Maka dia berani mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya kalau ada orang yang enggak pernah sakit itu berbahaya, salah-salah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Imam Al-Ghazali berkomentar, andai kata sehari saja Fir'aun itu diberikan sakit oleh Allah, walaupun cuma demam, niscaya dia tidak akan pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa boleh buat, sepanjang hidupnya 400 tahun, Allah tidak pernah memberikan sakit kepada Fir'aun. Makanya dia memberikan klarifikasi dirinya sebagai Tuhan. Maka kesimpulannya, setiap pemimpin ataupun raja yang zalim kepada rakyatnya, dia tidak ada beda dengan Fir'aun alaihi laknatullah. Itu catatan pertama pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu alimin,
La ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisus sawa. Setiap ada orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, tapi sayang, dia tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu yang diperoleh tidak pernah dia amalkan. Maka tertulis pada tongkat Nabi Musa, huwa wa iblisus sawa. Orang alim itu sama dengan iblis. Bukankah kita tahu dalam catatan sejarah, iblis ini ahli ibadah, mantan ahli ibadah. Guru seniornya malaikat. Setiap malaikat berguru kepadanya. Wahazidatul jannah, iblis ini bahkan menjadi pebendaharaan syurga. Tapi apa yang terjadi? Sealim-alim iblis, banyak ilmunya, guru para malaikat. Ketika Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat olehmu, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya bagi Adam, apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis. Sujud semuanya, seluruh malaikat itu, yang tidak mau, yang enggan hanya iblis saja. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia tidak mau menuruti perintah Allah, dia enggan, merasa hebat, merasa dirinya lebih layak daripada Adam. Saat itulah dia tergolong dalam kaum kafirin. Begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka kealimannya ini bagaikan iblis, hanya sia-sia belaka. Satu saja permintaan Allah, sujud kepada Nabi Adam, enggan dia lakukan. Maka lamanya ibadah, tapi rusak dengan gara-gara satu kesombongan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, catatan yang ketiga pada tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qaruna sawa. Setiap ada orang kaya, banyak harta, ekonominya luar biasa, tapi dia tidak memanfaatkan kekayaannya, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan sedekah, tidak mau berzakat, huwa wa qaruna sawa. Orang kaya ini persis sama dengan si Qarun. Bukankah kita tahu bagaimana kayanya si Qarun? Gudangnya itu penuh dengan harta. Dia bisa buat emas di tangannya. Ilmu yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam, ilme pegatmeh. Dumna kaya Qarun, tapi ketika Nabi Musa minta agar bersedekah, agar berzakat, enggan dia. Tidak mau diberikan sedikit pun dari harta sekian banyaknya. Lalu apa yang terjadi? Qarun dan hartanya ini tertimbun, tenggelam di dasar tanah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah, kekayaan itu terkadang-kadang justru menjerumuskan orangnya ke dalam neraka. Maka kata Nabi, harta itu adalah racun. Orang yang mengumpulkan harta, dia sedang mengumpulkan racun yang membinasakan tubuhnya. Maka untuk menawar ataupun petabe tema racunnya, obatnya adalah bersedekah dan berzakat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kesempatan Anda kaya, Anda banyak uang, ekonomi luar biasa, tapi kalau Anda tidak mau berbagi ke sesama, Anda tidak mau bersedekah, Anda tidak mau berzakat, Anda itu sama dengan Fir'aun, Anda sama dengan si Qarun. Harta Anda akan binasa dan Anda juga akan celaka nantinya. Ingatlah jamaah sekalian, di antara sekian banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, ada sedikit, yaitu bagian orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang wajib kita berikan. Ketika amanah itu tidak kita indahkan, amanah itu tidak kita berikan kepada fakir dan miskin, tunggu satu saat Anda akan celaka, Anda akan binasa, dan Anda akan menjadi orang yang fakir dan miskin juga. Dan pesan yang terakhir yang tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wa kalbun sawa. Setiap orang yang fakir, setiap orang yang miskin tidak sabar dengan kefakirannya, tidak rela, tidak menerima miskin yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Huwa wa kalbun sawa,
orang miskin ini, orang fakir ini disamakan dengan anjing, enggak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena anjing duduk, tidur, berjalan, lidahnya itu menjulur keluar. Seolah-olah ingin menyatakan kepada kita bahwa pahitnya, susahnya, payahnya hidup di dunia ini. Maka orang yang fakir dan miskin, yang tidak menerima dengan kefakirannya, hanasaba, tidak mau sabar dia dengan kemiskinannya, maka orang itu huwa kalbun sawa, dia dengan anjing sama saja. Bukankah diberikan kemiskinan itu merupakan keberkahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu doanya beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyur fi zumrati miskinan bi yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan nanti bangkitkan aku dengan kelompok-kelompok orang yang miskin di hari kiamat. Itu doa Rasulullah. Lantas kenapa hari ini kita yang diberikan miskin oleh Allah tidak bersyukur, tidak mau menerima apa adanya? Bukankah 500 tahun lebih awal orang miskin ini masuk ke dalam syurga dibandingkan dengan orang kaya? Kenapa? Orang miskin tidak memiliki apa-apa, orang miskin tidak punya harta, tidak lama hisabnya. Tapi kita semakin banyak harta, semakin banyak yang mesti kita pertanggungjawabkan nantinya. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu infakkan? Itu pertanyaan ketika kita dihisab nanti. Semakin Anda kaya raya, semakin Anda banyak harta, semakin lama pula hisab Anda. Maka beruntunglah di saat itu orang-orang yang fakir, beruntunglah orang-orang yang miskin, tidak tahu apa yang mau dihisab darinya karena tidak memiliki apa-apa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda diberikan kemiskinan oleh Allah, kefakiran, bersabarlah, sabarlah, insyaallah syurga menanti Anda. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 4 nasihat penting yang diungkapkan, tercatat pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan bermanfaat juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, jangan mau jadi pemimpin yang disamakan dengan Fir'aun. Yang kedua, jangan menjadi iblis. Jangan mau disamakan dengan iblis. Ketika Anda ada ilmu, beramalah dengan ilmu, walau hanya sedikit. Allah lebih cinta hambanya yang sedikit ilmunya, tapi beramal dengan ilmu tersebut, daripada banyak ilmunya, sedikit pun tidak dia amalkan. Yang ketiga, jangan mau disamakan dengan orang kaya. Orang kaya yang sama dengan si Qarun, beberapapun kekayaannya, tetap dia akan binasa. Yang terakhir, jangan mau disamakan dengan anjing. Jadilah orang fakir dan miskin yang sabar. Apapun ketentuan Allah, apapun yang diberikan Allah, tetaplah bersabar. Karena mungkin menurut ilmu Allah, itulah yang lebih baik bagi Anda. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Sekarang sama-sama kita akan memasuki rukun dua khutbah, di mana ada silap dan kesalahan, mohon dimaafkan dan diperbaiki agar Jumat kedua sah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar.

Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompat dan juga pemirsa RedNet di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perempat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Mm-hmm. Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur nuwun.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau bisa dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang
1: gak
4: ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Oke. Okay.
4: Gitu.
1: Siap. Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan.
1: Ya.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi.
4: Ucapin dong, boleh enggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Okay. Lagu apa tuh?

0: Siap.
1: Tetap di udara.
0: Siap, terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
0: Iya. Bisa. Ya, bisa. Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Ca Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Ca Hendri. Budaya arek, Ca Hendri. Monggo.
3: Ya, jadi gini loh, secara kebudayaan Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang, gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya, gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan, ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya, gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro. Ada subetnis Bawean. Ada subetnis Madura Kepulauan. Mm-hmm. Ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri. Meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Hmm. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Mm-mm. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
0: Iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Iya toh. Kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh. Kon, riko, peno, ya.
2: Iya.
3: Ke kromo madionya sampean.
2: Yeah,
3: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Oke, okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
0: Ya, tertarik lah gitu dengan
2: tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang muda terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo. Dia akan FOMO. Iya, ya pacarannya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul. Ya.
3: Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
0: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya gue juga karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
0: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up
2: comedy-nya versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
0: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Pasti bisa.
0: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
0: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
0: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu, ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya,
3: contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu. Sugeng siang.
1: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
1: Cak Henry, Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
1: Cak Wahyu. Dengan Cik Guria.
2: Cak. Oh, dengan Cik Guria.
1: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke,
1: lagi. Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
1: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
0: Nah, ya itulah. Terpanjang.
1: Saya menyambutkan ulang tahun RRI. Ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya RRI Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar kan? Yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, terima kasih, Cik Guria.
1: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur, sekali udara, tetap di udara.
0: Okay, ya, terima kasih, Cikgu.
2: Nah, ada, monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu, terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih media inklusi? Media inklusi. Nah,
3: seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh. Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
0: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya ijo lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange. Beda-beda. Betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di, ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran gak apa-apa. Gak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu. Karena radio enggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caco itu tadi ya.
0: Iya, mudah-mudahan
2: bersama
0: sih
2: bersama Cak Hendri.
0: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi.
4: Jam 14.
0: Abang Po, RSUD Cipayun Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenaliasam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Sepet Budaya Anu Nanggrok.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini, Hari Jumat 11 September 2026, melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini pula Warehlon, sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81, dan tentunya Kepala LPP RRI Banda Aceh sekaligus Kakor Wilnus Santara 17 Muhsin Zain SE mengatakan bahwa 81 tahun perjalanan RRI merupakan sejarah panjang perjuangan dan pengabdian yang terus diwarisi kepada setiap generasi angkasawan. Dan Warehlon, pada usia 8 dekade lebih tersebut, Muhsin Zain menegaskan RRI Banda Aceh terus hadir untuk publik. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada hari ulang tahun ke-81 di hari ini ya, di Radio Republik Indonesia yang diperingati di RRI Banda Aceh. Dan Warehlon, dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI, kegiatan yang diikuti seluruh angkasawan dan juga angkasawati RRI Banda Aceh, hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan semboyan Sekali di Udara, Tetap di Udara. Muhsin Zain juga menyebutkan hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi momentum meneguhkan kembali komitmen RRI untuk terus hadir melayani masyarakat melalui informasi, pendidikan dan juga hiburan sehat serta penguatan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, 81 tahun perjalanan RRI merupakan sejarah panjang perjuangan dan pengabdian yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi angkasawan. Dan beliau juga mengatakan bahwa ada beberapa capaian penting dan peran RRI Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya saat bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wisata wilayah Aceh pada November 2025 yang lalu. RRI Banda Aceh bersama RAPI Banda Aceh mengaktifkan posko radio tanggap bencana dan tetap mengudara ketika sejumlah stasiun radio Republik Indonesia di Aceh mengalami gangguan. Warehlon, ia juga mengatakan bahwa saat ini siaran terestrial RRI Banda Aceh menjangkau sekitar 78% wilayah layanan, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Bernen, DPD, Sabang hingga Aceh Singkil. Sementara melalui layanan streaming, siaran RRI Banda Aceh dapat diakses pendengar di berbagai wilayah dunia. Setiap hari RRI Banda Aceh bersiaran selama 19 jam untuk menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan sehat, kontrol sosial, sekaligus menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait hari ulang tahun RRI yang tentunya sudah dilaksanakan di hari ini ya, di RRI Banda Aceh. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Jumat 11 September 2026. Bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ya. Untuk wareh-wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651-47055. Yang sudah standby di nomor layanan telepon kami, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Kak Ina.
2: Dangdut adalah kita.
1: Kenapa lemes sekali Kak Ina?
2: Panas.
1: Yang bisa bikin lemes panas ya Kak ya.
2: Iya.
1: Sama kurang uang biasanya. Iya, kan? Alhamdulillah kalau lagi banyak uangnya, kalau panas lemes juga ya kan?
2: Iya, tetap lemas.
1: Tetap lemas kan? Ya. Oh iya. Walaupun ini ya. Berarti yang paling ngaruh masalah ini ya, masalah suhu ya Kak ya?
2: Suhu. Gimana? Kedinginan pun agak gimana gitu kan?
1: Iya, kedinginan pun malas kita.
2: Sedang-sedang saja itu dia enak kan?
1: Betul sekali. Apa kabar Kak Ina?
2: Kabarnya?
1: Sehat alhamdulillah. Kak Ina gimana kabarnya?
2: Sehat juga alhamdulillah nih.
1: Alhamdulillah. Lagi gole ya?
2: Iya.
1: Kedengaran suara malasnya.
2: Itulah.
1: Kejepet suaranya.
2: Oh, kalau berteman dengan si Bantal dah. Itu enggak perlu tahu tuh ya.
1: Itulah.
2: Memang si Bantal tuh pengaruh orang, dia cepet kali dia.
1: Asli, Kak. Mau ditemenin pakai lagu apa nih tidur siangnya?
2: Lagu apa ya? Ikan dalam kolam ya.
1: Ikan dalam kolam. Dari siapa?
2: Dari siapa? Nila kas apa? Bibi Sima. Siapa?
1: Coba kita cari aja deh ya.
2: Oke.
1: Siap. Kita boleh salam-salam dulu Kak.
2: Salam yang pertama buat Nurul ya. Selamat tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Amin. Buat Kak Juri Sabang, Bang Dika, Kak Aisyah. Ketemu semua lah ya.
1: Oke, siap.
2: Nah, ini tapi yang lagi mendengarkan ya.
1: Oke deh, siap. Ini ada yang dari Gita sama Salma. Kakak pilih yang mana?
2: Baby Shima gak ada ya?
1: Baby Shima. Baby Shima kok gak keluar ya? Baby Shima. Ikan dalam kolam by Baby Shima. Oh, ada ini. Langsung keluar deh.
2: Itu aja kan.
1: Oke, makasih. Siap.
2: Nurul, ya.
1: Iya.
2: Nah, yang lain semua-semua lah ya. Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Kak Ina. Semoga sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh di belakang Kak Ina yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Ini kenapa kok lemas juga ini?
3: Baru bangun?
1: Oh, kenapa tuh kok telat dibangunin sama Cik Nia ya? Atau gimana?
3: Iya.
1: Oh, berarti Cik Nia sayang sama Cik Mat. Dilihat mungkin Cik Matnya kelelahan. Ya udah, gak usah bangun dulu.
3: Ya itulah. Itu tapi terpikir perutnya suruh bangun.
1: Oh iya. Oh berarti Cik Matnya kecapean ya?
3: Iya, karena kesayangan kali dia dicubit lah kali perutnya ditarik ya.
1: Gemes tengok ya kadang. Perutnya udah ngalir, ngalir ke samping waktu tidur.
3: Perutnya macam ini udah.
1: Apa tuh?
3: Macam kereta api dah.
1: Kereta api. Ada-ada aja Cik Mat. Cik Mat gimana kabarnya? Ngantuk ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Cik ini ya, juga ya.
3: Sehat, Kak Nurul kemana sehat?
1: Sama juga, alhamdulillah.
3: Ya, mudah-mudahan sehat selalu lah kita semua ya.
1: Amin ya Allah.
3: Selama iman dunia akhirat.
1: Amin. Mau lagu apa nih, Cik Mat?
3: Lagu apa hari ini ya?
1: Enggak tahu. Coba tanya sama Cik ini.
3: Lagu apa Cik ini?
1: Apa tuh?
3: Apa katanya? Lagu ini aja.
1: Lagu apa tuh?
3: Selembar daun tisu apa?
1: Selembar daun tisu.
3: Apa selembar tisu?
1: Selembar tisu nggak sih? Dari siapa tuh?
3: Evi apa?
1: Selfie ya? Selfie Ama ya? Oke, siap. Sudah dapat ini.
3: Sudah dapat ya? Heeh. Ini digantung apa? Gantung Kak Nurul sama lagu itu ya.
1: Iya, memang. Tenang aja kalau untuk Cik Mat Nurul usahain sama Cik ini ya.
3: Oh, gitu ya. Oh, iya. Salam-salamnya untuk Kak Nurul sama keluarga selama iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Yang baru masuk siapa tadi? Kak Inai.
1: Iya, Kak Ina dari Batoh. Enggak pakai i dong. Inai, kan? Bukan Inai. Inai itu yang ditaruh di tangan dong. Ina berarti oh, di A ya.
3: Ya, Kak Ina sehat-sehat di keluarga selama iman dunia akhirat.
1: Amin.
3: Kak Ju di Sabang, Kak Ino, Mas Abapu, Kak Edi.
1: Sama semuanya.
3: Semua-semuanya serta Kak apa? Kak Hayati, Kak Diana ya.
1: Oke, makasih Cik
3: Mat. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaru yang baru bangun. Kita hadirkan dulu ikan dalam kolam nih yang berenang-berenang bareng Baby Shima.

0: Tua kena udal sih, dah meleleh.
1: Oh iya, hujan? Kapan hujan di tempat Emadi?
0: Iya, malam bu, rinci-rinci, mendung.
1: Oh gitu.
0: Panas lagi ya.
1: Berarti memang hujan semalam, rinti-rinti tapi ya.
0: Iya.
1: Tapi di tempat Nuro kering kerontang.
0: Lagi sore dah biasa, jam-jamnya dah rinci.
1: Oh iya, setiap hari akhir-akhir ya, ini.
0: Kemarin 2 hari betul, ini hari belum ada, tidak mendung.
1: Iya, mungkin jam 6 nanti. Kayak ya, Madi bilang. Semoga cepat sembuh ya, Madi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa nih hari ini?
0: Kasih kedua ibu, Muhsin Alatas.
1: Kasih kedua ibu, Muhsin Alatas. Begitu judulnya?
0: Iya, betul.
1: Oke, Nurul cari dulu ya.
0: Iya.
1: Boleh, Deng. Salam-salamnya untuk siapa, Yahmadi?
0: Sama buat Nurul, semua dosa selalu buat kamu, kasih, dan keluarga juga ya.
1: Amin, ya Allah. Yahmadi juga ya.
0: Alhamdulillah. Tadi siapa yang naik, Nina?
1: Kak Ina.
0: Buat Ina, buat siapa ya? Cik Mat ya.
1: Cik Mat, betul.
0: Buat semua-mua yang ini, nggak sehat nih keluarga.
1: Iya.
0: Suara tidak bersabar ya, Nur ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Yahmadi. Lekas sembuh, Yahmadi ya. Makasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labui yang sedang dalam keadaan kurang sehat, katanya flu. Flu pilek ya, karena kena hujan rintik-rintik. Di belakang Yahmadi, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
1: Iya, Kak Eli.
2: Betul.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Dek Nurul.
1: Alhamdulillah. Ini sedang apa, Kakak?
2: Ini lagi duduk-duduk dengan Dek Nurul, tadi sama Ayah Madi ngobrol-ngobrol.
1: Oh, istirahat di tempat ya, Kak ya?
2: Iya, sebentar. Ntar lagi udah ini uut pade.
1: Uut pade? Kut-kut pade. Oh, iya ya. Udah berapa hari jemurnya? Hari ini hari pertama.
2: Iya, hari pertama nih untuk keringin kan. Jadi yang ini katanya mendung-mendung juga nih.
1: Iya.
2: Tapi gak sih mau dengar produk
1: Boleh, boleh. Mau lagu apa nih?
2: Ini Dek Nurul lagunya kan dari Imam S. Arifin dengan Nana Mardiana, Seminggu di Malaysia, Dek Nurul.
1: Seminggu di Malaysia.
2: Hari itu gak pas kali Kak Eli dengar, jadi sekali lagi gimana ya lagunya nih.
1: Oke, siap. Ini sudah dapat.
2: Alhamdulillah.
1: Boleh
2: salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga Dek Nurul sehat selalu, bahagia, ceria selalu juga di situ.
1: Amin ya Allah, terima kasih. Semoga Kak Eli juga ya.
2: Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluar Nurul ya.
1: Amin ya Allah, Kak Eli juga.
2: Ya, terima kasih Dek Nurul. Untuk Yahmadi, semoga cepat sembuh ya. Untuk Cik Ma dengan Cik Ni juga jangan berem-berem, semoga sehat juga ya. Semangat.
1: Baru bangun.
2: Ini kali-kali orang ini tiga-tiga kurang semangat, Ina juga ya.
1: Iya, itulah.
2: Semangat semuanya. Ina juga, Mak Cik, untuk Kak Rizka Yana, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar program, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Terima kasih, Dek Nurul.
1: Sama-sama, Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Kalau dengar suara Kak Eli kayaknya positif vibes terus ya. Semoga selalu sehat ya, Kak Eli ya. Kita dengarkan dulu lagunya Yahmadi ya. Yahmadi dari Muhsin Alatas tadi requestnya, Kasih Dua Ibu.

0: Demikian warahelon dua nomor lagu permintaan dari Yahmadi di Labuh dan juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga sudah terhibur. Nggak tahu deh ya, untuk lagu Kak Eli tadi kayaknya Nurul salah putar ininya deh. Salah putar klipnya deh. Kayaknya jadi terpotong ya jadinya ya. Padahal nggak Nurul potong. Mohon maaf ya Kak Eli ya. Mungkin lain kali bisa kita putarkan yang versi fullnya, yang 4 menitan ya, di belakang Kak Eli dan juga Yahmadi. Langsung saja kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang menunggu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada kita Dek Nurul saya.
0: Iya, ada Kak Nur.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Nur?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana, ada mendung nggak kayak di Banda Aceh?
1: Mendung
0: di Banda Aceh.
1: Di sini juga mendung.
0: Oh iya, sama berarti langit kita sama ya kan?
1: Iya.
0: Kak Nur mau lagu apa nih mendung-mendung gini enaknya?
1: Buat mendung. Dari apa ya?
0: Apa tuh?
1: Khalik Age ya.
0: Dari?
1: Khalik Age.
0: Khalik Age?
1: Ya.
0: Apa dari judulnya?
1: Dayu Age, mendung hitam mendung.
0: Oh ya. Dayu Age, Dayu Age. Nurul dengarnya kok Khalik ya tadi? Suara Kak Nur agak berangin mungkin ya karena posisinya iya. Mendung ya.
1: Tabah.
0: Tabah judulnya.
1: Iya, Tabah.
0: Oke, siap. Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya Kak Nur?
1: Ini salam-salamnya buat Dek Nurul, semoga Dek Nurul selalu bergaung berkarya di dalam mendungnya kira keluarga. Buat Kak Anji, buat Kak Cu, juga di rumah, buat Cuma, buat Kak Ali tadi. Buat yang ada semoga yang mandi buat terlalu juga. Buat semua semoga ya.
0: Oke, amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua doa baik balik lagi ke Kak Nur ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh di belakang Kak Nur yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Cik dari Lamara. Gimana kabarnya sore ini, Mak Cik?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana, sudah pada pulang? Akhirnya bisa masuk ya. Cuman ini suara radionya agak kebesaran kayaknya. Suara radionya kebesaran nih, Mak Cik. Iya, mau diputarkan lagu apa nih, Mak Cik? Mau diputarkan lagu apa?
2: Lagu pun, mana ilon aku lupa lagu, buku-buku, utama-utama lagu, lupakan lagu.
0: Okey, kita putarkan Nasi Daria lagi ya. Baik, boleh salam-salamnya Kak. No, apa Mak Cik?
2: Ayo kamu mana tapi.
0: Iya, itulah namanya hiburan ya kan. Masuk aja yang penting dulu. Lagu urusan belakang. Oh,
2: bukan kamu lagu, penajuk-najuk di masalah lagu ya.
0: Iya, itulah. Boleh salam-salamnya Mak Cik.
2: Yang kata kamu mana mandu-mandu mah? Ke Eli puna yang kamu lengok ke Eli sama Yahmadi.
0: Iya.
2: Yang ke sinot, yang ke mandu-mandu mulai
0: bah. Baik, terima kasih.
2: Kak Eli, saya sinot, kami Mak Pak Badi, Pak John. Tolong dah ke mandu-mandu mulai bah.
0: Siap, makasih.
2: Terima kasih sehat bersama Iman bagi Pak Zahra banyak jalannya.
0: Amin, ya Allah.
2: Terima kasih banyak Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik dari Lamara. Mak Cik penutup ya di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan kita tutup dulu Pro Dangdutnya. Jangan nanti kemasukan malingnya. Di belakang Mak Cik, mohon maaf gak bisa kita terima lagi. Untuk wari-wari yang sudah coba-coba bergabung namun belum mendapat rejeki, belum mendapatkan kesempatan hari ini, gak apa-apa ya. Jangan bersedih, jangan merana, jangan galau, jangan gelisah. Insya Allah besok kita jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau juga dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan requestan dari wari-wari kita yang bergabung di Pro Dangdut tadi. Dan saat ini sudah pukul 15.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: value dan membangun keunggulan dari produk kita.
1: Nolan,

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

hole hole warihlen. Ya, halo halo. Betik apa bang yo kak hole hole wan bungo. Halo halo warihlen, apa khabar nih pak sepetnya? Suasana Kota Banda Aceh yang agak redup. Tapi di sebagian daerah, nah yang kehujan juga. Berarti yang nama daerah, nah yang hujan, nah yang kena hujan. Dan tepat di orangnya warihlen, RRI Banda Aceh memperingati hari ulang tahun RRI seluruh Indonesia yang ke-80. Katuha ya. Katuha kajetne deh, kajetne du. Dan mudah-mudahan Raylan sampai sajian teruput RRI Banda Aceh sampai bila-bila kalau Upin

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Kim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Kemudian pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Berita dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk menampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
7: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irham Syah.
8: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Ajar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
9: Nah, tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat, Gamal Barki, mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
10: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional, itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
8: Yang berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dari Takengon dikabarkan dengar penyulutan obor Tri Prasetya warnai puncak hari radio ke-81, RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan, serta semangat persatuan nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prasetya, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasno, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap Tri Prasetya dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
12: Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
11: Sementara itu, di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
13: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI, khususnya RRI Takengon, bisa hadir di masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
11: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
14: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan.

0: tembakau Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
1: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
0: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di dua kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Smawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Eh. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irzam Maulana.
4: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud ya.
5: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI. Dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
4: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung dan Bombolan, ada saluran alur yang tersumbat akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang dengan pemerintah untuk BPKS untuk segera.
5: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta kenyamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irza Mulana melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dinas Kesehatan Aceh Singkil terus mendorong dapur MBG memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
1: Baik, per hari ini ya, untuk Aceh Singkil dari 17 dapur SPPG yang sudah beroperasi, sudah ada 10 dapur yang memiliki SLHS. Dan sisanya masih ada 7 lagi dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS. Sampai saat ini proses yang 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS bagi dapur satuan

0: Pemeriksaan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Liesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laiks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya akan terus mendorong setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur SPPG di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat Laiks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Dari Dinas Kesehatan kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra, bahkan setiap minggu kita coba follow up kembali sejauh mana progres tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
0: Kemudian Pandri juga menambahkan, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kesehatan, hingga hari ini dari 17 dapur SPPG makan bergizi gratis yang sudah beroperasi di Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Pandri Era Liesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

warilun hadiah ulang tahun untuk RRI Banda Aceh dalam ulang tahun yang ke-81. Momentum kali ini warilun RRI Banda Aceh mendapat juara satu kategori feature dalam ajang penghargaan Suara Kencana 2026. Ya, prestasi ini diraih warilun setelah RRI merilis karya feature berjudul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Ini mengangkat kisah siswa sekolah rakyat menengah atas di Sentra Darussalam Adha Aceh Besar. Dan feature ini menggambarkan kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta harapan besar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hadirnya sekolah rakyat menjadi ruang baru bagi anak-anak untuk kembali menyalakan mimpi dan meraih cita-cita di tengah keterbatasan. Yuk, selamat untuk RRI Banda Aceh yang sudah menghasilkan sebuah karya yang diakui secara nasional.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Hai Bang Man, lon dengo don ke mu pulau Lampoh drinyo.
2: Betul Bang Din, lon ke mu pulau moto hansip peng makaji lon ke mu pulau Lampoh drinyo.
1: Kepe ne pulau Bang Man, Lampoh drinyo aset bagi dron. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne pulau moto. Pek ne pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampoh drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Waringin pukul 18 lewat 11 minit waktu Indonesia Barat, dan untuk Ranyo azan maghrib akan berdeka bak pukul 18 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat, dan mentong na waktu waringin lebih kurang selama 20 minit uke ya. Mudah-mudahan waringin tanya sehat sabi dan kita laksanakan sholat maghrib niba gonyo dengan khusyuk. Dan menemani suasana jelang senja warihlan, tanikmati jangan religi, sajian Maher Zain dan rakan-rakan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ombak laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: النبي.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Ada bul.
1: Warihlun, kita jelang halaqal maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
2: Mari sama-sama kita ikuti halaqah maghrib yang insyaAllah akan diisi oleh Tengku Ni'mal Abdu M.A.G. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halaqah melalui YouTube Masjid Raya TV, siaran langsung di Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, serta para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan pengajian secara rutin di masjid yang kita banggakan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih diberikan kehidupan di alam dunia ini, yang mudah-mudahan dengan segala macam kemudahan hidup, keberuntungan dalam hidup, kebahagiaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tahu diri dan tahu untuk terus berterima kasih. Walaupun Allah juga di dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa sangat sedikit di antara kita hamba Allah yang mampu untuk bersyukur. Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang mampu mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar ini sering berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah dengan untaian doa, Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami, kelompokkanlah kami dalam kelompok yang sedikit atau yang kecil. Sedikit yang dimaksud adalah sesuai dengan ayat Allah tadi, yaitu wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang tahu diri dan tahu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa tergolong ke dalam kelompok yang sedikit itu, yang terus sadar, terus memahami bahwa semua kesenangan hidup yang kita peroleh hari ini itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu terima hari ini, semua nikmat yang kamu rasakan pada hari ini, itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditugaskan oleh Allah
alladzina yuballighuna risalatillah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawnahu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu takut dan taat kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut ataupun tidak mentaati kecuali hanya taat kepada Allah semata. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, teruslah berupaya dan mencoba untuk mentaati Allah di setiap harinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat Al-Infitar telah sampai pada ayat yang ke-12, di mana Allah pada surat Al-Infitar selain mengisahkan

sebahagian hamba Allah ini tidak dipercayai akan tiba. Maka padahal semua itu adalah benar dan akan terjadi, tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak mau mempercayainya, sehingga Allah kemudian mengabarkan melalui firman-Nya, ayat-ayat-Nya, untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Maka pada malam hari ini insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana pada runtutan ayat ini Allah memberikan gambaran tentang perbedaan hasil yang akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mau menyembah Allah, mau beramal dengan amal yang saleh, maka bagi mereka Allah menyediakan kenikmatan dan kenikmatan yang tiada terkira di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan pengumuman, Allah memberikan sebuah penegasan bahwa orang-orang yang taat semasa ia hidup di dunia, maka balasan baginya adalah syurga yang di dalamnya ia akan terus tenggelam dalam beragam kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah, yang mungkin kenikmatan itu tidak pernah bisa kita rasakan untuk ukuran dunia, tapi di ukuran akhirat di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala segala macam bentuk nikmat itu disuguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama para malaikat-Nya terhadap penduduk atau kelompok yang disebut dengan Al-Abrar ini, ketika mereka memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, beragam ucapan salam dan penghormatan akan diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba yang demikian. Allah misalnya menyatakan, dan ini juga dimaktubkan di dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbat dar. Salam sejahtera bagi kalian semua, wahai hamba-hambaku, atas kesabaranmu dulu sewaktu hidup di dunia. Di dunia kita mesti sabar untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Di dunia kita juga butuh sabar untuk terus bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah godaan yang terus hadir di tengah-tengah kita. Maka Allah memberikan ucapan salam, Allah memberikan ucapan penghormatan kepada hamba-hambanya yang bergelar Abrar tadi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbat dar. Salam sejahtera bagi kalian semua yang dulu ketika hidup di dunia telah mampu menahan diri dan bersabar untuk terus taat kepada Allah, terus patuh kepada Allah, dan tidak membawa diri kepada lembah kebinasaan dengan membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, kemuliaan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan kata Al-Abrar ini, kalau kita mencoba meninjau secara ulumul Quran, dari semantika Al-Quran atau tata bahasa Al-Quran, ini merupakan asal katanya itu dari Al-Bi

perlu, yaitu kebaikan yang tidak terbatas. Jadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang diberikan label abrar adalah mereka yang kebaikannya itu sangat luas, tidak terbatas. Segala sesuatu yang sekiranya mendatangkan ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan kebaikan, dan pelakunya adalah al-abrar. Jadi al-abrar merupakan jama' ataupun kesimpulan daripada al-birru itu. Dan ini sangat terikat dan terkait dengan salah satu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asmaul Husna ada salah satu sifat Allah yaitu al-barru, yang maha luas kebaikannya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang al-barru dan ar-rahim, yang sangat luas kebaikannya, yang cukup berlimpah kebaikannya, dan Allah sangat sayang kepada semua hamba-hambanya. Maka kata al-birru bermakna atau memiliki pengertian sebuah kebaikan yang jumlahnya itu tidak terbatas atau sangatlah universal. Tetapi kemudian oleh para ulama, terutama ulama tafsir, dari sekian banyak bentuk-bentuk kebaikan itu dicoba kelompokkan ke dalam tiga pengelompokan atau tiga kategori. Jadi al-birru atau orang-orang yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah mereka yang lurus dan benar secara akidahnya, yaitu ia meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan semua keyakinan-keyakinan yang terangkum dalam rukun iman yang enam. Jadi orang yang baik, orang yang abrar adalah mereka yang benar secara akidah, lurus secara keyakinan. Ditempatih Allah, dipatih apa yang dipegah oleh Rasulullah, mempercayai Al-Quran, mempercayai adanya hari akhir atau hari kebangkitan, mempercayai qada dan qadar. Ini bagian daripada al-birru dalam kategori pertama yang dikelompokkan oleh para ulama. Yang kedua adalah al-birru itu kebaikan yang kemudian tampak dalam ibadah dan amaliyah. Orang disebut baik kalau dia mengerjakan sesuatu yang baik. Hana mungkin urang disebut sebagai urang yang good, munnya hana gepubu but yang good. Maka yang kedua daripada al-birru itu adalah mereka hamba Allah yang hari-harinya itu lebih banyak difokuskan untuk terus menambah kebaikan-kebaikan di kesehariannya. Jadi hamba Allah yang baik adalah yang membuktikan keimanannya itu dengan amal. Karena tidak cukup dengan iman yang dinyatakan secara lisan saja, harus ada pembuktian. Nah, jadi iman selain diyakini dengan hati, dibenarkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Itulah yang kemudian menjadi poin kedua daripada makna al-birru yang sangat luas itu. Dan yang ketiga adalah al-birru dimaknai dengan hadirnya akhlakul karimah. Jadi yang pertama tadi lurus secara akidah, benar secara akidah. Yang kedua hadirnya ibadah dan amaliyah. Dan yang ketiga dihasilkan daripada kebaikan itu etika atau akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang dikelompokkan sebagai al-abrar adalah mereka yang lurus, tepat keyakinannya, mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, dan kemudian kepercayaannya itu dibuktikan dengan ibadah dan dikuatkan dengan akhlakul karimah. Orang yang rajin beribadah kemudian akhlaknya masih mazmumah, masih akhlak yang tercela,
maka dia belum bisa dikelompokkan ke dalam kelompok al-abrar. Tetapi kalau ada hamba Allah, kita semua yang terus mengupayakan diri benar secara akidah, kita beribadah kepada Allah dan kita upayakan hadir akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, maka insyaallah kita bisa termasuk ke dalam golongan al-abrar itu tadi. Dan untuk menjadi al-abrar, Allah juga menganjurkan kita semua untuk berdoa, untuk bermunajat, agar hari-hari kita senantiasa menjadi orang yang abrar, dan nanti ketika dipanggil menghadap ilahi Rabbi juga dalam keadaan menjadi orang-orang yang bergelar abrar. Di surat Ali Imran mungkin kita sering membaca doa ini selepas kita salat. Allah menyampaikan di antara doa orang-orang yang yakin akan kekuasaan Allah adalah mereka meminta kepada Allah, Rabbana ghafir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, dan matikan kami ya Allah, wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang baik dalam keadaan kami berbuat baik. Maka ini diminta oleh Allah untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah agar kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, akhir yang baik, dalam keadaan berbuat baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, maka mereka dalam nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara syarat untuk kita berbuat baik, hadirnya nilai ikhlas dalam diri kita. Imam Al-Baghawi ketika beliau mensyarah ayat ini, kitab yang ada di hadapan saya, Ma'alimut Tanzil, itu beliau menyampaikan bahwa al-abrar adalah alladzina baru wa sadaku fi imanihim bi ada'in faraidallahi azza wa jalla, adalah mereka hamba-hamba Allah yang terus mengerjakan kebaikan dan ikhlas serta jujur dengan keimanannya itu dalam mentaati semua yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk berbuat baik, maka harus muncul terlebih dahulu rasa ikhlas dan jujur terhadap kebaikan itu. Di surat Al-Insan, Allah juga menyampaikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'au wala syukura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar tadi, mereka ketika berbuat kebaikan, nut'imukum liwajhillah, yang mereka harapkan itu adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka impikan itu mahabbah, kecintaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Mereka tidak menuntut balasan dan rasa terima kasih daripada orang yang diberikan kebaikan olehnya. Maka orang-orang yang mau mengelompokkan atau mengupayakan dirinya sebagai orang-orang yang abrar, mereka harus benar-benar memurnikan niat, memurnikan hati untuk selalu tulus dalam mengerjakan kebaikan. Nuta'imukum liwajhillah, yang kita cari hanyalah ridha dan mahabbahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pujian, bukan pula balasan daripada manusia. Ini yang harus kita terus berupaya. Kalau kita berbuat baik ke sesama kita, kita bantu orang, maka ikhlaslah dalam hal membantu. Jangan kemudian iba, berharap dibalas. Inilah yang Al-Quran mengajarkan kita semua, agar hari-hari kita itu semakin dihiasi dengan akhlakul karimah.
dan orang-orang yang abrar itu tadi, maka sesungguhnya dia telah memperoleh sesuatu yang paling bagus yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah sesungguhnya adalah kebaikan bagi orang-orang yang abrar itu tadi, orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Maka kalau misalkan ada orang tua yang menamai anaknya dengan nama abrar, maka itu ada pengharapan, ada doa agar anak itu, anak laki-laki terutama yang dinamai abrar ini, menjadi anak yang penuh dengan kebaikan, hidupnya terus menerus dalam kebaikan. Karena ketika kita memberikan nama bagi seorang anak, tentu ada doa, ada pengharapan dari orang tua terhadap anaknya itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berupaya, kita terus berusaha untuk setidaknya ciri-ciri orang-orang abrar itu tadi kita upayakan dalam keseharian kita. Kita benar dalam akidah mempercayai Allah, kemudian kita buktikan dengan ibadah, dan yang terakhir, buah daripada iman yang benar, ibadah yang lurus adalah akhlak yang mulia. Kalau tidak berakhlak, maka belum bisa digolongkan ke dalam abrar. Tetapi kalau sudah yakin kepada Allah, ada ibadah kepada Allah, dibuktikan dengan etika-etika yang baik, maka insya Allah hamba Allah, kita semua yang berupaya demikian, bisa tergolong ke dalam hamba-hambanya yang bergelar al-abrar. Berikutnya, Allah menyampaikan golongan yang bertolak belakang dengan al-abrar tadi. Allah catatkan, wa innal fujjara lafi jahim. Kalau al-abrar tadi berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, Allah memberikan gambaran terkait dua golongan hamba Allah. Kalau kita berbuat baik, kita mengupayakan diri kita menjadi golongan abrar, maka insya Allah surga akan menjadi tempat tinggal kita di hari kemudian. Tetapi kalau misalkan kita diberikan hidup oleh Allah di dunia, kemudian kita mendurhakai ayat-ayat Allah, kita melawan Allah, tidak mau taat, terus bergelimang dalam dosa dan tidak bertaubat, maka siap-siap konsekuensinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kapan masuk neraka? Yaslaunaha yaumaddin. Neraka itu adalah tempat di hari kemudian, sama dengan syurga. Yaslaunaha, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang terus-menerus dalam dosa, orang-orang yang banyak maksiatnya, yaslaunaha, kelak di hari akhirat mereka akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum anha bighaibin. Dan kalau sudah masuk nerakanya Allah, mereka tidak bisa keluar lagi. Terus menerus akan dihiasi dengan beragam siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan kita ingin bahagia nantinya di hari akhirat, maka upayakan untuk terus menjadi orang yang baik. Kalau ada salah di masa yang lalu, maka bertaubat, karena Allah Maha menerima taubat dan permintaan maaf dari semua kita hamba-hambanya. Jangan terus menghiasi kehidupan kita
dengan kesalahan, dengan kekurangan dan dosa-dosa. Karena azab Allah itu benar adanya, neraka Allah itu benar adanya. Kita coba lihat tentang korelasi ayat-ayat ini yang mengisahkan tentang bagaimana nantinya penghuni neraka itu saat mereka sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di surat Ibrahim ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Coba perhatikan pada hari di mana manusia yang durhaka itu dihadirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa reaksi daripada hamba-hamba Allah yang durhaka itu? Fayaqulul ladzina zalamu. Mereka akan berkata, hamba-hamba Allah yang zalim ini, yang durhaka ini akan berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, engkau akhirkan azab bagi kami ini, ya Allah. Mereka minta agar Allah menyudahi azab yang diberikan kepada mereka. Lalu kemudian dengan tidak ada rasa malu, mereka menyatakan, Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Allah, engkau akhiri azab darimu kepada kami, karena kami akan nantinya mentaati apa yang engkau perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Mereka akan menyesal sambil terus-menerus memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka daripada nerakanya Allah. Tetapi Allah menjawab, Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu telah bersumpah, kamu telah berkeyakinan bahwa hari ini tidak ada hari pembalasan? Maka saksikanlah azabku, kata Allah, yang begitu pedih pada hari ini. Cukup jai manusia yang udep siuroro dibumo Allah, hana dipatih Allah, hana dipatih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika neraka Allah sudah hadir di depan matanya, disitulah dia akan menunjukkan hasrah, penyesalan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakhirkan azab yang begitu pedih kepada dirinya, dan dia berjanji untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tapi semua sudah terlambat. Ibadah kita semasa hidup di dunia, saat kehidupan akhirat kita hanya memetik balasan terhadap apa yang kita upayakan saat diberi kehidupan di dunia. Lebih parah lagi, kita coba lihat korelasinya. Di surat Fatir, Allah juga menceritakan tentang bagaimana keadaan penduduk neraka. Allah sampaikan pada ayat yang ke-37 keadaan penduduk neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang hamba Allah yang masuk ke dalam neraka akan terus berteriak. Yastarikhuna fiha. Di dalam neraka mereka berteriak. Apa yang dimohon kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, agar kami na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh yang dulu semasa di dunia kami lupa mengerjakannya karena kami lalai, ya Allah. Merintih para penduduk neraka. Penghuni neraka memohon kepada Allah seraya berteriak. Menyatanya di dunia kadang na maling, misalkan pencuri yang datang mencoba melakukan aksi kejahatannya, kemudian kita melihat, misalkan kita akan berteriak, tolong na pencuri. Tetapi bagi orang-orang di nerakanya Allah, teriakan mereka itu sangatlah besar. Mereka memohon kepada Allah.
Tetapi lagi-lagi itu semua menjadi bagian dari hasrah, penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai masa ibadah diberikan oleh Allah sesuai dengan umur kita di dunia. Kalau sudah di pengadilan akhirat, yaumul qiyamah, hanya akan memperoleh apa yang sempat kita upayakan untuk dikerjakan semasa hidup di dunia. Wahum yastarikhuna fiha, terus berteriak orang-orang di neraka Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, napadabit kamu daripada neraka, ya Allah, cukup tak su'um neraka drona, ya Allah, na'mal saliha, kamu janji, ya Allah, kamu tempubun amal salih, ya Allah, ghairal ladhi kunna na'mal, yang barakan watai kamu nabi udib di dunia, ya Allah, kamu lale, ya Allah, kamu hanatim ibadah, ya Allah. Mereka menyesali perbuatan mereka dulu di dunia, tetapi semua itu sudah tidak bermanfaat lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Bukankah aku telah menta'mirkan, telah mengumumkan ayat-ayatku melalui rasulku, dan sudah datang rasulku itu untuk menyampaikan ayat-ayatku. Fazuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan saja azabku, kata Allah, dan bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang durhaka, ini tidak akan pernah ada pertolongan. Hanya ubat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ketika kita belajar tafsir, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus menambah keyakinan kita bahwa Allah itu sangatlah adil. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Kita yang kadang menghadirkan kezaliman-kezaliman itu di kehidupan kita sendiri, dan nantinya kita tuai perbuatan kita itu saat sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fazuku fama lidzalimina min nasir. Tidak ada penolong, tidak ada rahmat bagi hamba-hamba Allah yang sudah kelewat batas dalam urusan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada dosa, kita sempat taubat, maka itu berada dalam rahmatnya Allah. Tetapi kalau terus-menerus berbuat maksiat, tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kekurangan, tidak mau meminta ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala, maka siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti akan ia terima. Ada bahkan yang lebih parah lagi tentang bagaimana Allah mengisahkan penduduk neraka itu. Di surat An-Nisa ayat yang ke-56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatku, kata Allah, sawfa nuslihim nara, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana keadaan di neraka? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Neraka Allah itu kan panas, kulit kita terbakar. Nah, bagi orang-orang yang berada di nerakanya Allah itu, ketika kulitnya itu terbakar, Allah mengganti dengan kulit yang lain terus menerus seperti itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Kulit terbakar diganti dengan kulit yang lain, kulit yang diganti itu terbakar diganti lagi dengan kulit yang lain, liyazukul azab, agar mereka terus menerus menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan Allah sangatlah bijaksana. Allah tidak sembarangan, Allah tidak sembrono,
Allah punya kekuasaan dan Allah punya hikmah. Hamba yang taat, hamba yang saleh akan dikelompokkan dalam abrar, sedangkan hamba yang taleh, hamba yang tidak mau ibadah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus menerus mempelajari ayat-ayat Allah, keimanan kita bertambah dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus ikhlas dalam mengupayakan diri menjadi hamba-hamba yang baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: النبي.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkur'an. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tila

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warilan gimana bah malam minggunya? Waduh. Bawa itu malam minggu, kan malam minggu. Hai, malam minggu, malam tengok. Nyo malam Sabtu. Baik banget dan awai malam minggu. Ya, tak lewat tak boleh. Ini punya malam Jumat, malam Sabtu baru malam minggu. Warilan tu. Okey, yang penting sehat-sehat sabi. Tetap stay tune bersama Proput RRI Banda Aceh dan positive thinking. Ya. Mayo nayo dah hai irah mayo sabi negative thinking atau overthinking nya nana jero.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warihlan Mualim, Gubernur Aceh, mendorong RRI untuk memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Nyo Gubetruhli Mualim melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Amurtala, wadegah diri peringatan HUT RRI ke 80-sa. Murtala Gubega, Mualim Gubega menyebut RRI punya peran penting sebagai ruang informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, sekaligus tempat masyarakat geputruh suara dan aspirasi. Dan nyo semakin penting di tengah arus informasi dan tantangan di ruang digital. Dan warihlan, Mualim juga berharap RRI berkontribusi peduli wajah Aceh bagi masyarakat Indonesia dan dunia. RRI juga buat budaya dan kearifan lokal, capaian potensi daerah, dan memperkuat semangat perdamaian serta persaudaraan di Aceh.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Warilan mantong dalam suasana hari ulang tahun RRI yang ke-81. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari Gebu Petruh ucapan selamat ulang tahun dan berharap RRI semakin kuat, makin kong sebagai media publik yang diberi informasi edukatif dan menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Pak Azhari, RRI na peran penting. Gejangkau masyarakat secara luas, termasuk dalam menyebut ruh informasi keagamaan, pendidikan, kerukunan umat beragama, dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di Aceh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Warilun tepat urangnya 80 Saturn yang kau liket. Gelombang radio perjuangan pun mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang kalau merdeka, yang baru merdeka Warilun. Selama lebih dari 8 dekade RRI kajit darah ngenaso sebagai denyut nadi Nusantara. Putra informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Dan untuk momentum hari ulang tahun yang ke-80 Sawarilun, RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nya bukan cuma sekedar slogan, tapi peran, manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang kematang. Suara Indonesia menegaskan RRI representasi

luar. RRI hadir di sana. Dan Warilan, kata makmur mengarahkan gelombang RRI Aganjar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan

0: Warihlan dalam hari ulang tahun RRI, Dirut Direktur Utama LPP RRI, Ki Hendrasmo mengungkap sebuah fakta. Pendengar radio secara nasional yang sempat menembus angka lebih dari 10 juta, badan 2000 merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar badan 2020. Nya sebuah angka tamparan sekaligus kompas penunjuk arah.
1: Dunan luah donya manusia macam ragam.
2: Nyota tim doa dan usaha pasti napasang.
0: Maka ni Mbak Yan Warihlen.
1: Nek tatut mata puto asala keriwang. Rame ureng lain bubur bakso lo meulang.
0: RRI akan terus mengudara, mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah menuju Indonesia emas. Dan RRI akan berusaha memperkuat kepercayaan publik, karena ini adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Ramlan Yahya. Anak yang tak sayang orang lain kan tak pemanja. Anak tak sayang tak purno ki bancara pun menghadapi kehidupan. Moyo anak tak manja wadah tanya anak deh, hanya dimudin. Tapi wadah tengah anak tanya tak purno cara udin.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
2: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Waktu terus berjalan, Warilun, menemani suasana kita di edisi Jumat malam alias malam Sabtu, dan kita udah nikmati jangan-jangan Aceh dari pukul 8.15 tadi. Oke, kita masih terus jalani malam yang apik, malam yang asik bersama 24 RRI Banda Aceh, dan hadir menemani suasana istirahat Anda. Satu tembang manis dari Bidin, Hitam Manis.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Ya, Warilen, be bingung-bingung, Warilen. Mungkin masalah be bingung-bingung. Karena ke nasabu hadih maja, kepetruh ke ketanya jadi ke ilme. Menyutupat nit ngan kasat. Laut darat Tuhan pelara. Nah, kalau kita niatnya udah bagus, udah lurus, maka di laut, di darat, itu Tuhan yang jaga.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
2: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut Kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief reka, Pak Cud.
3: Ada uang receh nggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Yorilun, satu single Melayu bimbang dan ragu. Jangan pernah menjadi pribadi yang pembimbang dan peragu. Kalau ragu-ragu, mundur. Karena sesuatu yang dilaksanakan dengan ragu-ragu, hasilnya gak akan maksimal. Dan biasanya warilan, sebuah keputusan yang diambil dalam keraguan juga akan membawa bencana.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

What?

Warihlun, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini 11 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata ajaran dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait.
1: Orelan, kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
2: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu dan sering diamalkan oleh orang-orang tua kita, yang dengan amalan itu seperti ada harapan bahwa kita akan terus berada dalam iman dan tauhid, dan yang paling penting kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat, setelah azan subuh sebelum iqamah, maka waktu yang kosong itu pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah. Dan zikir yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah lebih kepada zikir tauhid. Kalimatnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu yang pendeknya. Yang panjang, ya lebih panjang, saya hanya mengatakan yang pendeknya saja. Dan itu tersebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Kalau seperti di pesantren ataupun di dayah, di dalam kitab I'anatut Talibin, ketika pengarang kitab bercerita mensyarahkan tentang bab azan, tentang azan bang, menyebas Aceh bang, di Malaysia juga sebagian orang mengatakan bang juga. Ketika disebut tentang azan subuh, karena azan subuh berbeda, ada kalimah yang tidak terdapat pada azan yang lain, yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Walaupun masih banyak di antara umat hari ini yang mengamalkan tidur lebih baik daripada salat. Ketika sampai pada perkataan as-salatu khairum minan naum, itu seolah-olah digambarkan kepada kita begitu pentingnya salat dan begitu baiknya salat dan begitu harus diprioritaskan salat. Jangan kita membelakangi, jangan kita menganggap remeh walaupun hanya 2 rakaat pada waktu subuh. Tapi terkadang 2 rakaat itu lebih berat bagi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, tidak ada rasa kasih sayang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kuat sebagai kuli bangunan, bisa mengangkat semen 40 kilo, 50 kilo. Tetapi waktu subuh, kain yang tidak sampai 1 kilo, selimut yang tidak sampai beberapa kilo, berat untuk kita pindahkan daripada diri kita. Itu temperatur iman yang mengukur kita menjadi orang-orang yang sentiasa berada di jalan Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, ketika terdengar kata-kata as-salatu khairum minan naum, walaupun baru tidur, walaupun kurang tidur, maka seolah-olah tergerak hati untuk menghadap Allah, lebih-lebih menuju kepada masjid Allah, rumah Allah, yang di sana terdapat harapan yang besar bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Allah. Maka datanglah ke rumahnya, berzikir, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu taubat, membuka pintu kasih sayang, membuka pintu rizki, membuka pintu harapan bagi mereka-mereka mungkin yang putus asa, putus harapan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selepas azan subuh, sebelum iqamah, maka digemarkan, digalakkan kepada kita berzikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah kan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hadirin hadirat, disebutkan dalam kitab itu seolah-olah garansi. Apa garansi? Insyaallah kamu ketika meninggalkan dunia, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, sama. Artinya apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia, kita tinggalkan tubuh yang tidak ada makna ini dalam keadaan tauhid, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat taibah bekai tamati, menyahai takun ngelidah, Allah Allah niat dalam hati. Artinya apa? Hati kita enggak pernah kosong daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah sampai, kalau disebut dalam kitab itu 41 kali. 40 saga baca. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sambil menunggu Bilal muazin mengiqamahkan solat, daripada kosong bacalah berzikir dengan zikir itu, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan keimanan dan ketauhidan di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, tahiyat akhir sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam. Apalagi kita sebagai makmum kan harus tunggu imam salam dulu. Betalum ilai kalau imam kalam salim. Maka waktu-waktu yang kosong itu ada juga doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Doa yang paling disunnahkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, tak pernah nanti kau? Itu sering diamalkan oleh ulama-ulama, sering diamalkan oleh orang tua kita dulu. Bahkan sebagian orang tua kita menambah dengan doa, Allahumma gfirli maqaddamtu wa ma'akhartu. Itu bukan hanya sekedar fil alamina innaka hamidum majid, udah diam. Kadengap. Kebetulan dengar he, kadengut. Dengut, hilang pikiran, hilang akal, batal sholat. Nah itu, makanya ketika apa ya, kita enggak mau terlepas daripada ingat Allah, tambah dengan zikir, tambah dengan doa, dan doa yang pernah diamalkan oleh ulama kita ini, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah, a'uz, berlindung. Sehingga dalam Al-Quran ada beberapa ayat, ada beberapa surah yang inti perlindungan, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, ada perlindungan. Artinya apa? Kita jangan pernah terlepas
3: dimanapun berada kena berlindung kepada Allah. Itu dia. Termasuk dalam salat. Dan doa ini pun yang kita baca bukan doa sembarangan. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, ya Allah. Aku berlindung kepada engkau daripada adab kubur. Adab kubur alam barzah. Di sana, alam setelah alam dunia, kita akan menghadapi alam barzah. Kehidupan di alam barzah. Ada kehidupan di alam kubur. Alam kubur itu ada. Alam kubur itu ada, walaupun sebagian orang mati tidak punya kubur. Nampak boleh? Alam kubur itu ada, azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Walaupun sebagian tanya yang mati hanya empat kubur. Karena istilah kubur itu istilah dunia. Mantang dalam skop dunia. Tapi kalau udah ke alam barzah, kita udah keluar dari alam dunia. Dan kita enggak tahu karena kita belum keluar. Kalau mau tahu, keluar dulu. Nebah HP-HP sebab untuk WA kamu gimana cara di alam kubur ini. Gimana cara di alam barzah. Kita enggak tahu karena belum pernah mengalaminya. Cuma kita disuruh yakin, harus yakin bahwa akan ada alam kubur, kehidupan di alam kubur. Kehidupan yang waktu itu tidak ada guna lagi taubat, tidak ada guna lagi menyesal, terputus, terputus amalan, enggak ada lagi masa untuk beramal. Kehidupan hidup, kita hidup. Apalagi orang-orang yang meninggal, yang mati fisabilillah, kan disebut ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat, bal ahya, hidup. Cuma kita enggak tahu kehidupan di sana karena kita belum masuk ke alam barzah. Nah, itu maka di sana itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka disuruh kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah. Lun melindung kepada drone, ya Allah, daripada azab kubur, ya Allah. Hana ada doa. Dalam kubur hana ada doa. Hanya gambaran daripada kitab-kitab sirah, sejarah-sejarah Rasulullah, hikayat-hikayat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Yang kejadian sebenarnya kita enggak tahu. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada adab neraka jahannam. Yang kita enggak tahu apakah kita termasuk dalam golongan penghuni neraka ataupun penghuni surga. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas endingnya, destinasi terakhir di akhirat hanya dua. Adakala surga, adakala neraka. Adakala ashabul yamin, adakala ashabul shimal. Adakala orang-orang yang beruntung, adapun orang-orang yang rugi. Adakala ashabul jannah, ataupun ashabul nar. Semuanya tergantung hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, itu kesimpulannya nanti. Keuntungan hari akhirat itu bekal daripada modal yang kita lakukan pada hari ini, hari dunia. Dan seandainya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang berpotensi kita dimasukkan dalam neraka, maka kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada adab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Letak fitnah hidupnya, hana tepe, macam-macam fitnah. Letak ujian dan cobaan dalam hidupnya. Dan kita semua tidak terlepas daripada ujian dan cobaan itu. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun, tidak. Apakah kita enggak dicoba, tidak difitnah? Enggak. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, dan Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Hasil daripada cobaan itu Allah tahu siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Allah uji Abu Bakar benar imannya. Allah uji Umar bin Khattab benar imannya. Allah uji Rabi'ah al-Adawiyah benar imannya. Allah uji Siti Masyitah benar imannya. Allah uji Asiyah benar imannya. Dan kita rasa ujian-ujian yang menimpa kepada mereka kita belum pernah alami. Belum pernah. Tapi mereka berhasil melewati ujian itu dan menjadi orang-orang yang tercatat dalam sejarah. Bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah? Bagaimana sejarahnya Abu Bakar walaupun enggak ada harta sama sekali, semua dihibah fisabilillah? Bagaimana sejarahnya Siti Masyitah yang rela terjun ke dalam kuali panas untuk mempertahankan imannya? Bagaimana keadaan Asiyah yang hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan suaminya kafir, tapi bisa menjaga imannya, tawakal kepada Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazukam, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Yakin itu, cuma kita sehari ini enggak yakin, ragu dengan Allah, ragu dengan agama, maka ini yang kita terima hari ini. Itu dia hasil daripada ujian itu. Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan hasil ujian itu, hasil fitnah itu, Allah tahu siapa di antara mereka yang bohong. Allah tahu bohongnya Qarun, bohongnya Fir'aun, bohongnya Sa'labah. Kan begitu, diuji itu, diuji dengan harta, dengan kekuasaan. Ketika miskin taat, ketika kaya lupa kepada Allah. Wategasin, masya Allah, taat, umusjid hantampre, pengajian selalu pada aktif, enggak pernah absen. Begitu sudah ada harta, hilang semua. Itu menjadi sejarah. Orang terdahulu ketika diuji dengan kemiskinan, mereka berhasil, mereka berjaya. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemewahan, baru mereka itu terlepas, gagal. Yang hari ini kita, mungkin sebagian kita mengeluh karena kurang ekonomi, kurang harta. Kita enggak tahu itu ujian. Bayangkan diuji dengan kemiskinan enggak berhasil, apalagi dengan kekayaan. Ini enggak berbandingan. Sa'labah diuji dengan kemiskinan berhasil, taat kepada Allah. Ketika diuji dengan kekayaan gagal. Kita hari ini tanya orangnya, baru dengan gasin gujo talo menyerah, apalagi diuji dengan kekayaan. Ancu mendum, mempunyo mendum dengan harta, tahta dan kedudukannya. Cuma kita enggak ngerti, enggak paham. Kita lebih lihat kepada kasat mata zahir, seolah-olah orang udah kaya, udah mewah, udah dapat kedudukan, seolah-olah senang, baik, padahal mekrabu uleh je padahal. Menggunung ulehnya utang rata sago, kredit tip bulan hawa nampak tu. Masalah sabi-sabi na masalah, masalah ngam perumoh, perumoh sa, perumoh dua, perumoh le, perumoh put, ceri keput tamah kelima ngelom, lain inong lain ujian dan cobaan. Itu, maka orang-orang yang paham kehidupan ini, yang paham kepada ujian dan cobaan, yang paham kepada pelajaran, itu akan diambil sebagai i'tibar dan sebagai gambaran dalam kehidupan ini, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa diperintahkan oleh Allah, sentiasa berada di jalannya, jangan pernah tergelincir, jangan pernah menyimpang, terus berjalan di jalan Allah, siratal mustaqim. Insyaallah akan berhasil menghadapi ujian, fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian wate udep dan ujian wate mati. Wate udep mungkin agak mudah, tapi wate mati, na'udzubillah, hadirin hadirat, kita enggak tahu ketika sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut, ujian, cobaan datang itu, yang kita dalam keadaan nyanyuk, dalam keadaan linglung, dalam keadaan pikun, katuha sudah berbulan-bulan di hospital, di rumah sakit, stroke, koma. Bayangkan lupa kepada Allah, enggak ada ibadah, yang ada maksiat. Bayangkan ketika dunia kita tinggalkan, ketika nyawa keluar dari badan, bayangkan, apakah garansi, apakah kita yakin meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah? Nah, yakin nah yohana, ragu ya. Maka sebagian orang kita lihat ketika mati enggak siap, ketika meninggalkan dunia tidak sedia. maka seolah-olah enggak terima dengan takdir. Kalang kabut, panik.
2: Nauzubillah, lupa kepada Allah. Sehingga mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nyo yang paling ya hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nelindung kamu ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian yang terakhir, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal di akhir zaman, kita enggak tahu bagaimana dajjal yang sebenarnya. Apakah memang berbentuk, apakah memang punya fisik, ataupun itu hanya sekedar kiasan saja, hanya sekedar maknanya saja. Yang intinya kita lari daripada jalan Allah. Kita enggak pernah berada di jalan Allah. Tidak konsisten, tidak istiqamah. Iman-iman palsu. Ibadah-ibadah seremoni saja, formal saja. Karena yo dengan bos, yo dengan lembaga, yo dengan pimpinan datang melakukan rutinitas. Nyo yang boleh yo ibadah palsu. Maka berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur, azab neraka jahannam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah dajjal di akhir zaman. Semoga bermanfaat nasihat ini bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar mengamalkan amalan sunnah, terus melakukan ibadah kepada Allah, lebih-lebih di bulan Maulid nyokai tamang Rabiul Akhir. Baik sampai dua kepada Allah, baik sibuk dengan mulut pajuhnya pajuh je, sembahyang tinggai, kanduri raya-raya menyang-menyang, anak anak empat. Ini yang menjadi momok beban kita yang hidup di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum everyone, this is Brother Mahazain.
1: Terima kasih berkat dimanapun Anda berada. Anda masih bersama Persatu RRI Banda Aceh. Dan selamat bergabung, kami ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung di pagi hari ini. Tentu pagi ini saya Dimas bersama Anda. Kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 6:30 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Warta Mukutalam untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Sari berita, RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Berikutnya, pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh menggelar upacara hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya, dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Triprasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Muhsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Diling Polkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Diling Polkisen Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
7: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah, artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
6: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
10: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
11: Jadi kami saat ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud ya.
12: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan Pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI. Dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Ulele sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
11: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung Nampungbolaan, ada saluran alur yang tersebar akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang dengan pemerintah untuk BPKS untuk segera.
12: Kemudian dia menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta keamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Salam teka orelan, pahaba ni bak bungahnya, reduk kat tak tega, bak sang ujian akan roh teka. Ya, mudah-mudahan orelan dalam suasana yang reduknya, tanya sehat sabi, dan kan cuma sehat badan. Pikiran bersehat, dompet bersehat jadi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.